0: Warisan yang diwarisi daripada generasi terdahulu masih menjadi kebanggaan penduduk dan terus diperkenalkan kepada generasi muda. Usaha ini memastikan identiti masyarakat tidak hilang walaupun dunia terus mengalami perubahan.
1: Kalau adat budaya dan tradisi sana memang sememangnya kaya dengan budaya tradisi orang Murut lah. Macam mereka punya budaya tu seperti tarian itu lah, tarian dan juga adat-adat dorong ada masa ni yang masih di relevant diguna pakai lah. Macam contoh pakaian dorong tu, pakaian dorong mereka punya segi bahasa dorong gunakan, dari segi apa tu mainan adalah alat-alat yang dorong gunakan itulah yang masih relevant.
2: Dari kampung ke kampung,
0: warisan yang dipelihara, keutuhan masyarakat menjadi asas pembangunan yang semakin berkembang, membuktikan bahawa Kampung Lagau terus melangkah ke hadapan tanpa melupakan asal-usulnya. Harapan kini terletak di bahu generasi muda untuk meneruskan legasi ini dengan ilmu, kemahiran dan semangat yang tinggi agar kampung ini terus maju seiring dengan perubahan zaman.
1: Pesanan saya untuk belia-belia agar lebih berkemahiran, perlu lagi kita ni tu, maksud saya tu, belia-belia ni perlu banyak belajar, banyak mencari ilmu pengetahuan agar mereka tu lebih berkemahiran. Pada zaman sekarang ni, zaman teknologi, kita ni perlu dengan seiring dengan teknologi atau peredaran zaman sekarang ni, kita ni perlu belajar lebih banyak lagi lah. Perlu kita ni lebih praktikal atau lebih kita ni gunakan masa tu lebih manfaat lah kepada perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang berguna lah untuk menjamin masa depan kita ni lah.
2: Dari kampung ke kampung,
0: Kampung Lagau membuktikan bahawa kekuatan sesebuah kampung bukan sekadar diukur melalui pembangunan fizikal, tetapi juga melalui masyarakat yang terus menghargai sejarah, mempertahankan budaya dan berusaha membina masa depan yang lebih baik. Semoga warisan yang dipelihara pada hari ini akan terus menjadi kebanggaan generasi yang akan datang.
2: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan Dari Kampung ke Kampung.

0: Lah, ni rupanya kerja kau. Aku ingat kau sibuk tengah buat kerja apalah tadi.
1: Eh, dengkilah tu.
0: Eh, tak adalah. Aku tengok lepas tanam anggur hijau, anggur hitam. Lepas anggur hitam, anggur kuning. Ha, kertas kerja yang bos suruh tadi kau dah buat dah?
1: Alah, kacang je lah tu. Kejap lagi aku buat lah.
0: Sudah-sudahlah kau ni. Waktu bekerja pun kau asyik buang masa je main game kat internet tu. Ha, daripada kau tanam anggur kat sini, apa kata waktu rehat nanti kau pergi beli anggur. Bagi aku makan. Ha, kenyang perut aku. Pahala pun kau dapat.
1: Eh, apa?
0: Tak betul aku cakap.
2: Gunakan masa anda dengan penuh tanggungjawab.
3: Eh, bergagas-gagas je seorang anik. Kan ke mana kan, Nek?
4: Hau, kan keluar kau minum di restoran. Ikut.
3: Eh, minta maaf kau ngah. Malas kau minum di luar hati.
4: Kenapa kan?
3: Kalau kita ni minum di kantin saja, ndak buang masa. Berusaha tak kita ni meluluskan kerajaan yang diamanahkan atau.
4: Oh, munia tu, bahkan kan tentu saja kita ni.
3: Bah, mari tah.
2: Masa adalah bagaikan emas, berharga dan dihargai. Menggunakan waktu bekerja sebaik-baiknya secara produktif dan berkesan. Pekerja seperti ini dapat meningkatkan keberhasilan dan kemajuan organisasi.

0: Apa ni? Tahniah, anda telah terpilih dan memenangi hadiah wang sebanyak $10,000. Sila hubungi nombor telefon. Wah, alhamdulillah. Kaya mendadak ku ni. Baik, telefon dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Puan.
0: Benarkah ni yang aku ada memenangi hadiah $10,000 ah?
1: Ya, Puan. Tahniah. Puan telah memenangi wang sebanyak RM10,000 USD bagi cabutan nombor telefon bertuah. Tahniah sekali lagi, Puan.
0: Alhamdulillah. Okey, macam mana tuah untuk klaim hadiah tu?
1: Baiklah. Begini, Puan. Untuk mendapatkan hadiah wang tersebut, Puan perlu untuk membeli maklumat peribadi Puan sebelum mendapatkan semua wang itu. Puan juga dimestikan untuk membayar yuran bagi tuntutan hadiah terlebih dahulu.
0: Eh, ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepasan ni aku kaya. Macam mana tu pembayarannya?
1: Puan perlu bank in ke bank akaun kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
0: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit aku. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ni. Aku telefon-telefon indah jua kan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.

0: Isa Nisa, mendengar ko. Si Far kawan kita ni sekolah dulu ah. Masani dia dito ke bunga ya sudah.
1: Awo, steady ku lihat di Facebook sama IG-nya. Kita ni ni tekel-kel kat mencari kerja.
0: Si Far atu andang kreatif dari dulu tu. Pandai mengubah bunga. Sekarang ni jadi guru mengubah ya jua. Boleh tahan. Pernah bisnesnya akan lingkup tapi bertahan ia meningkatkan saingan.
1: Ya takkan, masa ni ramai pengantin memakai hiasan bunganya untuk majlis bersanding.
0: Nah, dari kita ni menunggukan dapat keraja, baiklah kita ni pun ikut jual berdikari. Asal sanggup berjarah saja, kari hitia, blureh tetu. Rezeki ada di mana-mana.
1: Yang penting jua, kita ni pelajari kemudahan membuka bisnes yang dapat dimanfaatkan.
0: Wah, mumia tu lah kasta.
1: Balah kasta.
2: Generasi Berdikari ke arah merealisasikan wawasan 2035.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita Asia. Gempa bumi bermagnitud 6

0: tadi beli nampak
1: walaupun unemployment itu semakin naik, tidak ada pekerjaan apa, tapi salah satu solusinya ialah self-employment. Artinya warga-warga ketani itu menjalankan usaha mereka sendiri.
2: If you guys feel that you guys

Inilah suasana yang digambarkan dalam Pesta Perayaan Pegang Tutung 2026, sempena sambutan perayaan Tahun Hari Keputeraan Kebawah Tuli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 bagi tahun 2026.

0: menemui mereka ketika acara ini berlangsung, ternyata menyambut baik mengenai dengan acara yang diadakan. Walaupun keadaan hujan pada waktu itu, namun tidak mematahkan semangat untuk menyaksikan perarakan yang diadakan. Malahan mereka tidak berganjak untuk terus menyaksikan persembahan bunga api.
1: Memilih tempat yang strategik luar, kerana akan membiak drone sama bunga api di sini. Kalau ada acara macam ni, kita turun ke Putongan.
2: Aku baru pertama kali pulang, Nek.
1: Dari mana kita?
2: Dari Kibik.
1: Dari Pulau
2: Pelayan. Pertama kalilah kita mencuba, sehingga tahu tempat ni strategik kendang. Belum tahu jadi mana tempatnya yang mana. Mencuba saja.
1: Okay. Berapa sahaja kita akan sampai ke Pekan Putongan?
2: Dalam 7 lalu lah, okay. Sebelum isyak macam tu.
1: Perjalanan okey?
2: Perjalanan dari KB alhamdulillah okey lah. Cuma start lah dari naik sana tadi.
1: Arah bendera.
2: Start kami di sana.
1: Siapa lagi bersama kita ni?
2: Kami kan ni ada seorang lagi. Kita bawa. Cucu sama cucu.

0: kalau di Blatter itu ada juga persembahan drone-nya?
1: Ada. Indah. Baru itu first time aku turun lah.
0: Apa kita mau turun ke
2: situ? Saya asap-asapnya.
1: Suasana. Mau merasa suasananya kan. Nah, kabarnya Blatter area itu panuh. So, cuba lagi suasana di sini. Happening. Kalau boleh, setiap tahun lah. Diadakan situ.
0: Kalau sudah.
1: Ia termasuknya setiap tahun tu biar terhadakan sepatutnya. Pasalnya kita ni bunga api tu payah sikit apa cerita. Ni boleh bagus. Baguslah tempatnya.
0: Orang duduk di sini membawa kursi sendiri ni kan jarang kan ini
1: jarang.
0: Dulu kita ni tidak ada
1: macam ni. Barang cuma ni tidak ada ni. Paling-paling pun ada gumpa-gumpa kanya. Ini sudah alhamdulillah ada barang-barang hadanan, ada kemudahan sudah apa. Baguslah, bagus.
0: Terus kita dari mana?
3: Dari Tutong. Asal Tutong lah. Kampung lama ni.
0: Jadi pas kita pun di sini dengan siapa?
3: Sama laki ku lah. Kami dua pulang saja. Kami dua saja.
0: Tahun sebelumnya sudah pernah ke kemarin?
3: Ini first time pula yang arah this area lah. Back then kan depan sungai tu. So lama sudah lah anda jalan juga.
0: Have you seen before like this?
4: In the US, plenty. Plenty of celebration with fireworks, yeah. But not here.
0: Okay,
4: very different. I like the street food here a lot more.
0: What do you think about Brunei?
4: From where I came from, it is much smaller, but it's clean, nice people, not much like crime or anything, so it's a nice place.
0: Since when you've been here?
4: I've started coming here around 2023. And then officially moved here just a couple months ago with my wife. Thank you.
0: Dari mana bis kita?
5: Daerah Brunei Muara.
0: Oh, sudah bis kita datang kemarin.
5: Dapat sasar tadi.
0: Setahun tapi kita kalau ada acara-acara ini kemarin.
5: Memang pulang. Meramaikan lah. Undangan-undangan ini. Siapa lagi kalau anda ramai, ketani juga nya. Tadi pun tidak akan dibuat kan. Baik juga. Ya tekannya ada acara-acara kerayaan candi yang dan ada lah. Kami menunggu setahun sekali. Habis itu yang cuma ini pun yang ku terpakai mungkin tahun ketiga saya dalam buatnya. Di bawah dulu 2 tahun. Tapi di bawah itu bukan pelanda bagus. Kayaknya ia punya apa namanya situasinya tu, situasi tempat anda tu pun dah berapa bisa. Ini mungkin banyak lagi boleh urangan mana kan. Kita mudah-mudahan kalau boleh lah di semua daerah kan dilaratkan lah. Cuma ini dibalikkan lagi lah. Yang kalau dulu-dulu tu mungkin orang belum terlampak dulu. Kalau zaman kami, zaman ketani, hampir tu kan, kita boleh di-revive balik. Perlahan-lahan lah, walaupun tidak ada skala besar. Ini mulakan yang amit-amit lah. Dan satu lagi, kalau mungkin kalau menyahut, jangan kalau boleh, ketani ada peringkat swasta, majlis perlindungan kampung kan. Ini aktiviti yang kemasyarakatan yang boleh tani buat kan. Kembali kepada rakyat juga tu, untuk rakyat tani juga kan. Tani pasar kan dan hari jadi tuan baduli kan.
0: Jadi tahun ini Tuan Miran selain daripada daerah Tutong yang kita ambil lah, kita agak lah. Ada juga ke daerah lain ke di Ketemburung?
5: Indah. Ayat tadi. Ayat tengahnya destinasi kedua. Selain daripada Bandar Sugawan lah. Bandar Sugawan itu pun dia juga ada, bukan belakang, dia ada Kandiaga juga. Selain daripada yang ke Alak Besan Deraja. Santai-santai sekejap, habis itu beluri, mulih.
0: Jadi kalau mengimbau lah, macam Tuan Fikiran asal dari daerah Blaita. Jadinya kalau dulu kita melihat keadaan zaman masa tu lah, 80-an apa tu, 90-an itu, Tuan Fikiran, orang semua tertumpu di Pekan Blaita tu. Cuma tu je orang di daerah lain, tak ada tu lah masa tu, Tuan Fikiran. Di daerah Brunei Muara kan ya?
5: Daerah Brunei Muara. Kena ku ambil lah. Masa sekolah, masih sekolah di Brunei, di Bandar Sabawan. Hampir juga ia punya situasi di Bandar Sabawan kan. Tanglong, Parakan, Barsiak. Sama juga di daerah lain, masih sekolah. Masih sekolah itu, hampir juga ikut-ikut juga di daerah lain. Tapi selepas

0: Sapra nyorang belajar di luar negeri, time lurus dia balik bulan Juli itu cuti sebulan. Ampit dah masih melihat suasana itu sebagai penonton tak? Dia lagi jadi peserta kan? Kayaknya masih ada apa namanya itu yang punya hype atau apa? Time sama-sama itu. Jadi ini yang kan tadi mau balikkan lagi balik hype atau mana ni lah. Saya tadi kesian lah. Tadi di Brunei katanya banyak ada banyak hiburan, cara hiburan di Batu Bali kan? Mungkin cuma yang setahun sekali ataupun di daerah ini kan yang baru ada memulakan cara mana ni kan? Mudah-mudahan tadi kalau boleh lah di daerah-daerah lain ikut menjejak anak ikut menjejak lah dan mandi punya sebagai contoh walaupun bukan berskala besar yang mula-mula kan kecil-kecilan dah dulu lah mungkin tadi ada barakan berita beria anu yang bersikal dulu ke pakaian-pakaian and then dorang ini selalu ada membuat sembahan kebudayaan tu kan nah, ini tadi tahu balik ke balik basic our roots lah itu yang misalnya jangan sampai hilang orang-orang baru ke tanah ini banyak yang tidak tahu apa-apa kan nah itu durang ini sekarang kalau sudah anda di ano menahankan kebudayaan ini hilang tu kan lain kebudaya durang sekarang nah.
1: Ini saya lihat kepikiran memilih tempat yang orang yang... apa ni nampak sekarang ni apa apabila sekarang strategik pandai kita milih tempat ini siapa dengan pes kita
0: ini keluarga dan keluarga, anak-anak dan adik-beradik kan yang tinggi juga.
2: Dari bahan itu tadi, saya serahkan semula kepada rakan saya di Konti Siaran Nasional FM. Kita jumpa lagi. Baik, ada terima kasih rakan kita dari daerah Tutong Haja Siti Maria dan alhamdulillah ya acara-acara sempena dengan Hari Kepeceraan yang ke-80 masih giat dilaksanakan sehingga 8 Ogos 2026 jadi bagi anda yang belum berkesempatan mengunjungi ke acara dari daerah-daerah lain seperti daerah Tutong masih sempat ya untuk anda berkunjung merasai sendiri kemeriahan serta menyaksikan persembahan-persembahan yang diadakan di pada acara ini setahun sekali diadakan jadi jika ada berkesempatan bolehlah berkunjung bersama keluarga ya. Baik, hari kita sudah pernah bersama rakan dari daerah Brunei dan Muara serta sebentar tadi daerah Tutong. Jadi untuk meneruskan lagi ruangan info daerah kita, seterusnya kita bersama Naimah dari daerah Belait.
3: National FM Radio Brunei.
4: Ya, terima kasih rakan saya Isma di Bandar Sibegawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada audio pendengar, selamat petang dan terima kasih kami ucapkan kerana masih lagi setia bersama kami di laporan dari daerah Belait. Alhamdulillah hari ini penuh dengan kemeriahan untuk sesi keluarga di mana pada pagi tadi dua buah sekolah telah mengadakan aktiviti masing-masing yang melibatkan keluarga penuntut sekolah dan juga kaki tangan sekolah. Di Sekolah Menengah Perdana Wazir dengan kerjasama PIBG sekolah tersebut mengadakan Walk for Hope, Langkah Kecil, Impaknya Besar dan ada beberapa aktiviti lain juga turut diadakan pada pagi tadi seperti pertunjukan binatang peliharaan, sukan memanah, permainan nerf dan beberapa jualan turut disediakan. Itu aktiviti di Sekolah Menengah Perdana Wazir Kuala Belait. Selepas itu saya ke Sekolah Rendah Paduka Sri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin Kuala Belait. Di sana juga diadakan SOAS Glow Day iaitu Hari Community. SOAS bermaksud Sport Outreach and STEAM Glow Day. Di mana di sini menyediakan bermacam-macam acara yang melibatkan keluarga sekolah dan keluarga murid-murid serta beberapa orang ramai ya. Cukup mendapat sambutan di acara ini sehingga jam 3 petang tadi.
5: Bagi matlamat program ini, ia merupakan inisiatif sekolah yang bertujuan menggalakkan pembelajaran melalui sukan, aktiviti riadah dan aktiviti STEAM iaitu Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics di mana kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran bertutur dan berfikir secara kritis ya dibuatkan dalam setiap aktiviti dan serta untuk mengeratkan hubungan antara sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat. Program ini disertai oleh murid-murid sekolah kami dan turut dibukakan kepada ibu bapa serta orang awam. Glow Day ini juga

0: merupakan hari kami memperingati atau meraikan yang 10 tahun genapnya kami menggunakan bangunan ini sebagai sekolah rendah Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin Kuala Belait dan dipakai pada 8 Ogos 2016. Berarti dalam 2 hari lagi genaplah ya 10 tahun. Kami meraihkan secara lebih awal sebab kan esoknya akan cuti sekolah. Program ini merupakan inisiatif sekolah yang bertujuan menggalakkan pembelajaran melalui sukan, aktiviti riadah dan aktiviti STEAM di mana kemahiran murid dicabar melalui menggunakan kemahiran kritis, kemahiran berfikir, problem solving, menyelesaikan masalah dan kemahiran untuk berinteraksi dan berkolaborasi sama kawan-kawan bila mereka bermain. Mungkin itu sahaja. Alamat ini also adalah untuk mengeratkan hubungan antara sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat. So program ini boleh disertai oleh murid-murid sekolah tetap dan turut dibukakan kepada ibu bapa serta orang awam. Harapan pihak sekolah melalui aktiviti ini yang utamanya untuk murid-murid merasa seronok, terhibur dan kalau dalam bahasa Inggeris kita menyatakan ada sense of belonging. Diorang tahu diorang ada identiti di sekolah ini, diorang tahu sekolah diorang ada benda ni, ada sesuatu diorang akan menceritakan yang apa mereka sudah buat dalam sekolah. So ini juga membuka mata mereka agar diorang tahu bagaimana untuk berinteraksi dengan komuniti, bagaimana untuk ya membelawa ibu bapa mereka, mengeratkan silaturahim dengan keluarga mereka. Untuk akan datang nanti, besar kemungkinan kami akan mengadakan aktiviti seperti ini tapi dalam jangka masa 3 ke 5 tahun. Kerana aktiviti seperti ini perlulah ada persiapan dan persediaan yang teguh, kukuh dan teratur. So guru-guru yang mengajar setiap subjek, contoh bahasa Inggeris dan sains, mereka akan bergabung dan memikirkan dan menyediakan aktiviti untuk murid-murid.
1: Itulah tadi penjelasan daripada Cikgu Mona Lisa Sherilyn Jantin menjelaskan serba sedikit mengenai dengan kegiatan yang diadakan pada pagi tadi sehinggalah ke petang ini. Dan difahami ya, aktiviti ini bukan saja berbentuk hiburan, bahkan menguji kemahiran dan minda pelajar serta para pengunjung, di samping mengeratkan silaturahim, bahkan juga mengajak pelajar-pelajar cara berkomunikasi bersama komuniti yang mengambil bahagian. Baiklah, sudah sebelum kembali bersama rakan saya semula di Bandar Seri Begawan, saya kongsikan dulu acara penurunan bendera Negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun peringkat Daerah Belait akan diadakan pada hari Sabtu 8 Ogos di kawasan Menara Cendera Kenangan Jalan Sungai Kuala Belait bermula jam 2 petang. Esok 7 Ogos dan 8 Ogos lusanya, ya, hari Jumaat dan Sabtu, Persatuan Pembela dan Jabatan Belia dan Sukan akan mengadakan bengkel perkasa Intan di Dewan Mini Pusat Belia Kuala Belait bermula jam 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.30 petang hingga 4.30 petang. Dan akhir sekali, Haflan Taranum Al-Quran Kori-Kori Kebangsaan Negara Brunei Darussalam akan berada di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait pada 8 Ogos jam 7 malam selepas menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Ya. Itu saja dulu untuk hari ini, Auda dari Daerah Belait. Kembali semula ke Bandar Seri Begawan bersama rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, kadang terpandang bersama waktu sekarang 4.38 minit petang waktu Negara Brunei Darussalam. Terima kasih kepada rakan kita Naimah dari Daerah Belait mengongsikan bahan laporan dan juga info semasa dari Daerah Belait buat audio, ya. Baik, ada sebelum kita melengkapkan ruangan info daerah bersama Nur Sharina dari Daerah Temburun terlebih dahulu, ikuti selepas ini bacaan doa mengakhiri pekerjaan, menyusul selepas itu doa memulakan perjalanan bagi memberkati lagi perjalanan bis kita yang baru sahaja memulakan perjalanan selepas selesai bertugas pada hari ini.

0: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakal kepadamu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: National FM Radio Brunei.
2: Doa sebelum memulakan perjalanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
4: 92.3 93.8 National FM Radio Brunei.
5: Baiklah, untuk melengkapkan lagi ruangan info daerah, kita terus saja bersama Nur Syarina dari daerah Temburong.
1: Dengarkan National FM.
6: Baik, terima kasih rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan juga salam sejahtera Auda. Bertemu kita kembali dalam ruangan info daerah dari daerah Temburong bagi mengusikan bahan yang telah pun disediakan.
7: Info daerah dari daerah Temburong.
6: Dalam meniti dunia keusahawanan yang penuh cabaran dan ada pasang surutnya, membawa seribu harapan demi meraih rezeki dalam kehidupan seharian. Walaupun banyak pesaing yang bakal dihadapi di dalam dunia perniagaan, mempunyai keyakinan pada kebolehan diri sendiri untuk terus berusaha adalah kunci kepada segalanya. Awang Muhammad Daniel Roddy Kennedy merupakan seorang pengusaha belia tempatan daerah Temburong yang membuka perusahaan restoran jualan pelbagai variasi masakan udang galah sapit biru, antara juadah istimewa dari daerah Temburong.
8: Temburong, daerah Temburong dikenali dengan udang galah sapit biru. Memang asal orang ke Temburong ada tiga saja yang ditanya, cendol, wajit dan udang galah. Jadi disinilah untuk memperkenalkan makanan orang Temburong, memang produk asli Temburong, hasil lokal atau adalah udang galah. Tapi divariasikan dan juga diubah sedikit untuk memenuhi cita rasa

0: orang-orang kita ni. Jadi mikaria tu sebenarnya resepi warisan daripada keluarga lah. Jadi jualan ini sebenarnya indah menuju ke arah yang kita ni kompetitif, ha? Competitive pricing indah. Sebenarnya ini untuk memudahkan customer, memudahkan orang-orang itu merasa kita ni. Jadi harganya pun berpatutan dengan size. Size yang kecil bermula daripada harga RM5.80 satu kontena, ya, ataupun satu mangkok lah tu, ha? Satu portion. Yang kedua size medium bermula dari harga RM6.50. Dan yang saiz besar bermula dari harga RM8 sahaja. Jadi daripada pricing yang kami sediakan untuk setiap portion ini, sebenarnya ia memudahkan untuk semua orang, indah kira siapa saja pun ia mampu untuk merasa dan membeli juadah yang kita ini istimewa bagi daerah Temburong. Okey, perancangan sebenarnya ingin membesarkan usaha ini melalui food truck sebenarnya, ataupun food bus. Jadi Enan Cafe memulakan bisnes food truck dan produknya indah lari daripada udang galah dijual. Cuma udang galah itu ianya divariasikan lagi. Ianya akan ditambah, akan diubah-ubah. Contohnya baga udang galah lah, yang secara apa tu lazimnya sudah pun dikenali daerah Temburong ini dengan baga udang galahnya. Cuma kami dengan kami punya our own touch dengan produk itu sendirilah. Jadi food bus ataupun sebenarnya adalah satu a way that we can penetrate market in a new environment. Jadi environment baru untuk customer, environment baru untuk business. Saya selaku belia memang cita-cita saya untuk mendidik belia-belia lain untuk mampu menceburi bahagian perniagaan. Jadi saya selaku peniaga dan juga yang mempunyai usaha, saya boleh dikatakan sebagai platform untuk didikan belia-belia lain atau untuk mula menceburi bidang perniagaan. Jadi saya memang mahu dan juga menarik belia-belia untuk bekerja dalam bidang perniagaan ini sebagai career khususnya, bukan sebagainya kita ni separuhan apa tu part time. Ianya juga betul untuk membuka mata-mata di luar sana yang belia ni mampu memulakan sesuatu perkara itu, terutamanya dalam bahagian perniagaan.
1: Penglibatan belia dalam bidang keusahawanan di samping berperanan dapat meningkatkan ekonomi pendapatan belia tempatan dalam mengatasi jumlah pengangguran di negara ini. Segala ilmu dan pengalaman dalam bidang tersebut juga adalah amat penting untuk dikuasai bagi mengatur strategi menuju kejayaan. Usaha seperti ini sesuai dengan mencapai hasrat wawasan 2035 bagi memastikan rakyat berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya serta mempunyai kehidupan yang tinggi dan menjadikan ekonomi negara yang dinamik serta berdaya tahan.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
1: Baiklah, sekian laporan dari daerah Temburong. Semoga bermanfaat perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, dan alhamdulillah demikian tadi kita sudah pun bersama dengan rakan di keempat-empat daerah. Bermula bersama dengan rakan dari daerah Brunei dan Muara, seterusnya daerah Tutong, juga daerah lain, dan yang terakhir sekali sebentar tadi dari daerah Temburong. Dan terima kasih rakan kita pengiran Haji Hanafi, Haja Siti Maria, Naimah Awang dan Nur Syarina mengusikan bahan laporan dan juga info semasa di daerah masing-masing buat kita ya. Dan apapun didoakan, semoga acara-acara yang berlangsung berjalan dengan lancar serta dipermudahkan hendaknya. Baik, lengkaplah sudah info daerah kita untuk edisinya hari ini Khamis 6 Ogos 2026. Dan untuk panduan bersama waktu sekarang 4.48 daripada petang waktu negara Brunei Darussalam. Dan sampai di sini saja saya Isma bersama Audio dalam ruangan Serambi Petang, dan selepas ini awak akan bersama dengan rakan setugas yang lain menerusi dengan ruangan variasi senja pada pukul 5 petang hingga 8 malam nanti ya. Dan insyaAllah saya akan kembali bertugas pada hari besok di dalam ruangan yang lain pula, iaitu ruangan dini hari pada pukul 4 pagi hingga 6 pagi besok. Dan apapun, jaga diri awak. Selamat petang buat awak, dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baik, kembali kita bersama di udara Nasional FM Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, salam sejahtera, salam hormat. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di udara di hari Khamis ini, 22 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 6 Ogos 2026 Masihi. Pertemuan kali ini menerusi ruangan variasi Senja 5 sehingga 8 malam nanti kita akan bersama di udara. Auda, terlebih dahulu dulu saya akan mengongsikan maklumat ramalan keadaan cuaca bagi negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam nanti sehingga awal pagi esok yang baru saja dikirimkan menerusi email kita di Nasional FM ini. Jadi yang mana maklumat cuaca ini akan saya kongsikan selepas kita berhibur dengan sebuah lagu ini, Rama-Rama Ella.

0: Baik, dan untuk panduan bersama sudah pun pukul 5.09 petang waktu negara Brunei Darussalam. Sekarang saya kongsikan maklumat ramalan keadaan cuaca bagi negara kita Brunei Darussalam untuk tempoh awal malam nanti sehingga awal pagi esok. Di mana keadaan cuaca diramalkan secara amnya sebahagian berawan dengan berkemungkinan hujan berlaku di berasingan kawasan. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.6 meter. Perhatian di sini, Auda, kelajuan angin dijangka akan meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok sebahagian berawan dengan kemungkinan hujan berlaku di berasingan kawasan pada waktu pagi. Jadi itu di Auda perkongsian maklumat ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam, sekali lagi untuk tempoh awal malam ini sehingga awal pagi esok, di mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan berkemungkinan hujan berasingan berlaku di beberapa kawasan. Auda, maklumat cuaca terkini ini boleh Auda perolehi dengan memuat turun aplikasi Brunei WX daripada Google Play ataupun App Store Auda, atau dengan menghubungi talian cuaca di 114 atau dengan melayari laman web BDMD menerusi www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Auda, sekarang sudah pun pukul 5.11 petang. Selepas ini akan menyusul sebuah kapsul terbitan rakan setugas kita, iaitu Secubit Fakta. Teruskan bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.
1: Dengarkan National FM.
2: Secubit Fakta.
3: 1001 khasiat dan penawar buah lemon. Lemon ialah sejenis buah yang kaya dengan asam sitrat, kalsium, magnesium, vitamin C, bioflavonoids, pektin dan lemonin yang mampu melawan mikroorganisma dan mencegah infeksi. Ia menyimpan pelbagai zat yang berupaya menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Berikut adalah antara penyakit-penyakit yang boleh diubati dengan buah lemon.
2: Secubit Fakta.
3: Menurunkan tekanan darah atau hipertensi dan meningkatkan kadar HDL, yakni kolesterol baik. Mampu merawat masalah kulit, membersihkan sistem penghadaman dan hati, mengeringkan jerawat supaya tidak merebak, melegakan gingivitis, stomatitis dan keradangan lidah, mencegah selesema, melegakan kesakitan sengatan racun serangga, mematikan radikal bebas, mencegah pelbagai penyakit berbahaya seperti strok, penyakit jantung dan kanser.
2: Secubit Fakta.
3: Membantu mencegah dan menyembuhkan osteoarthritis, mengurangkan rasa sakit kolik dan masalah gastrik, melegakan kulit gatal, merawat kelemumur dan rambut berminyak, berupaya mengurangkan stres, meredakan kerungsingan rasa gugup dan seterusnya, meningkatkan konsentrasi dan fokus, merawat demam, berfungsi sebagai ubat kapalan dengan menempelkan hirisan lemon setebal 5 mm, balut dan ikat seterusnya tahankan semalaman, mengubati eksima, mengurangkan rasa lelah atau penat dengan meminum jus lemon, menghilangkan nafas berbau dengan berkumur-kumur dengan air yang berperasa buah lemon, mengubati insomnia, mengubati reumatisme. Minyak lemon pula berupaya memperkuat pembuluh darah sehingga mampu melawan spider veins. Untuk kulit muka, ia berupaya menegangkan kulit yang telah mengendur, mencerah dan lembut.

0: lembapkan kulit.
1: Secubit fakta.
0: Lemon juga memutih dan menguatkan kuku, melawan kanser, meningkatkan kesihatan tulang, menjaga kesihatan kebersihan mulut, meningkatkan metabolisme dan menurunkan berat badan. Sebenarnya masih banyak lagi khasiat buah lemon ini.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang dirajam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'abidum ma'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila Ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang

الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان kami, kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah

Sahabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin, wa afdalus salati wa tammut taslim ala

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

بعيد بل هم بلقاء ربهم كافرون.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul. Firman-Nya lagi, "Wa anzalna ilaikum nuran mubina." Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin." Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca.

0: National FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawa'ij wa tunalu bihi al-ragha'ib wa husnu al-khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Dengarkan National FM.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba,

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.

0: aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Alhamdulillah, demikian tadi dapat anda ikuti siaran langsung bacaan tarahim dan sembahyang fardu subuh yang terus kami bawakan dari Masjid Umar Ali Zafuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Sama National FM Radio Pulau.
1: Undang-Undang Adab dan Budi Pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-Undang Akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal, maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Hamka berkata, jika orang tunggal akal telah kuat di dalam diri, kuat pulalah fikiran dan kuat ingatan. Menjadi orang yang bijaksana dan berpandangan luas. Jika ada kegagahan dan keberanian, maka pada waktu beroleh nikmat Tuhan, dia menjadi seorang yang dermawan. Dan pada waktu ditimpa cubaan, dia menjadi orang yang sabar. Istilah budi dikaitkan oleh masyarakat bersama pengertian adab, akhlak, juga kesantunan yang pada akhirnya akan memancarkan kehalusan dalam perbuatan atau tutur kata bagi pemiliknya. Memperhatikan dari sudut pandang yang lebih luas, budi adalah teras atau tunjang utama dalam pembentukan sesebuah tamadun yang gemilang. Keberanian menurut Hamka adalah berani dalam menyatakan sesuatu perkara yang diyakini sendiri kebenarannya, walaupun akan dibenci orang. Di dalam syarak, pekerti yang sedemikian bernama amal makruf nahi mungkar. Bagi mengubah kerosakan masyarakat sekarang yang dilihat penuh permasalahan, roh budi yang bersifat batiniah itu harus diserahkan.

dimasukkan ke dalam sendi utama masyarakat, yaitu terutama golongan muda. Sejarah Islam telah membentangkan pengalamannya kepada kita, betapa golongan pemuda yang luhur budi pekerti telah memberi sumbangan yang sangat bernilai dalam ketamadunan manusia. Antara tokoh-tokoh pemuda Islam itu termasuklah Sayyidina Ali, Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Salahuddin Al-Ayubi dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak pertama kali melihat dunia, seseorang manusia itu telah menggalas harapan besar, sama ada sebagai seorang khalifah bagi memakmurkan muka bumi atau sebagai seorang anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Proses pendewasaan juga diisi dengan sebegitu banyak sifat-sifat manusiawi dalam diri. Tidak heranlah insan yang telah dididik dengan acuan yang benar sejak kecil akan bangkit menyerlah sebagai pemuda penuh budi apabila dewasa. Hidup biar berbakti walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab gubahan Shalki Bey, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Ya, sudah demikian tadi dapat anda ikuti bicara Budi bertajuk Insan Penuh Budi yang disediakan oleh rakan setegah Samri Pengisian yang termuat di jam terakhir. Dan semoga perkongsian sebentar tadi memberikan manfaat buat kita semuanya. Baik, orang depan bersama waktu sekarang 5.50 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, dan kita sudah berada di penghujung ruangan dini hari, dan insyaAllah selepas ini rakan setegah yang lain akan menemani anda dalam ruangan Ekspresi Pagi pada pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti ya. Dan banyak pengisian yang menarik yang sudah pun tersusun sepanjang ruangan Ekspresi Pagi nanti. Jadi tetap mengikuti kami di Nasional FM melalui frekuensi 92.3 atau 93.8 FM Radio Brunei, menyebar informasi, menjana inspirasi Radio Brunei. Dan insyaAllah saya akan kembali bertugas pada hari Ahad dalam ruangan Serambi Petang pada pukul 1.30 hari hingga 5 petang. Dan hingga waktu itu tiba, jaga diri anda. Sama-samalah kita mengambil peluang pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini untuk memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran, beristighfar dan tidak lupa mendoakan kesejahteraan kedua ibu bapa keluarga serta seluruh umat Islam. Dan saya Isma mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Mendirikan solat lima waktu, Allah berfirman yang bermaksud, bacalah serta ikutlah, yakni wahai Muhammad, akan perkara yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat, yakni dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'inna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.